0: viral di Instagram, which is ini tren terbaru.
1: Santai aja kali, gak perlu heboh gitu.
0: Aku boleh gak minjem uang kamu?
2: Kamu butuh uangnya untuk apa sih?
0: Itu loh, aku ingin beli boneka Labubu kayak orang-orang di Instagram. Tapi uangku gak cukup.
1: Kalau kamu gak punya uang, ya gak usah beli barang yang gak bermanfaat dong. Gak semua tren harus diikuti.
0: Aduh, gak bisa. Kalian itu gak update dan gak asik deh.
2: Hah, dasar FOMO.
0: Hah? Apa? Foto?
1: FOMO kali, bukan foto. Jadi, FOMO itu berarti kamu merasa cemas dan takut karena sesuatu yang menarik dan menyenangkan sedang terjadi di media sosial.
2: Nah, FOMO juga menyebabkan tingkat stres yang lebih tinggi. Persis kayak kamu, teriak-teriak sendiri kayak orang stres.
0: Yah, gimana dong?
1: Ini bukan suatu hal yang buruk sih, tapi bukan hal yang baik juga.
2: Jadi, lebih baik dijauhi dan dikurangi, karena bisa berdampak pada kesehatan mental individu secara intens. Juga berdampak pada kecemasan dan perasaan tidak puas, yang dapat mengganggu produktivitas dan memicu perilaku negatif.
0: Ya ampun, terima kasih ya sudah menampar aku dengan kenyataan. Aku janji deh bakal lebih menghargai diriku sendiri, membatasi penggunaan media sosial, dan membangun koneksi positif dengan orang lain, dan juga mengubah persepsi positif terhadap orang lain.
1: Nah, gitu dong.
3: Informasi ini disampaikan oleh Bintang Radio, bekerjasama dengan Forum Genre Kabupaten Bintang.

0: Wah, gak bisa didiemin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya se, selesai.
0: Wes, diposting wae.
2: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
2: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax. Dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
2: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian, dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
2: Betul sekali Bapak Ibu, laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Terima

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

mencegah penyakit jantung. Penyakit jantung merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer. Semua usia berpotensi terkena penyakit jantung. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor risiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari alkohol, jangan mengkonsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan, cegah obesitas, hindari faktor risiko penyakit jantung sejak dini, rajin melakukan aktivitas fisik, jaga jantungmu. Jangan tunda. Ayo cegah penyakit jantung mulai sekarang.

0: nggak bisa didiamin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
3: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
3: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian, dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
3: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi

0: Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong.
1: Assalamualaikum, Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante.
2: Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut?
1: Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan deket perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh Bu.
2: Ya ampun nak, tapi kamu gak apa-apa?
1: Ya gak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Yaudah, Nisa mandi dulu ya Bu. Permisi Tante.
2: Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh.
3: Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu.
2: Oh begitu ya Bu?
3: Iya Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan hashtag Gerak Bersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua.

0: Memang pantas ya kalau Kak Andin jadi idola. Udah pintar, aktif, glowing. Pengen deh jadi seperti Kak Andin, jadi remaja yang berprestasi. Hey Zura, aku lagi ngomong sama kamu. Yah, dicuekin.
1: Maaf ya, aku agak pusing nih.
2: Hai Nessa, Zura. Zura kenapa? Pucat banget.
1: Lagi dapet, pusing, lemah.
2: Wah, kamu anemia. Gak rutin minum tablet tambah darah ya?
1: Enggak kak, suka mual kalau minum.
2: Penting loh bagi remaja putri minum tablet tambah darah secara rutin dan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, C, dan zinc. Efek pusing atau mual akibat minum tablet tambah darah tidak berbahaya, dan untuk mengurangi gejala tersebut, sangat dianjurkan minum tablet tambah darah setelah makan atau malam sebelum tidur.
0: Apa sih kak dampak anemia bagi remaja?
2: Dampak buruk anemia bagi remaja bisa mengakibatkan penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, mengalami penurunan prestasi dalam belajar, tidak bugar, dan mengalami penurunan produktivitas. Dan yang lebih mengerikan, pada remaja putri, anemia dapat memperbesar risiko kematian saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi yang cenderung rendah.
0: Wah, berarti penting ya minum tablet tambah darah?
2: Penting dong, aku rutin minum. Yuk, minum tablet tambah darah.
3: Mau dong, tablet tambah darahnya.
2: Yee, buat remaja putri tahu.
4: Ayo, remaja putri, cegah anemia dengan rutin minum tablet tambah darah.

0: Wah, gak bisa didiamin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
3: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax. Dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
3: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id, tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
3: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Terima kasih.

cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit atau mother of diseases. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor risiko seperti hindari konsumsi gula berlebihan, lebih dari 50 gram atau setara 4 sendok makan yang terkandung pada seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Hindari mager atau malas gerak. Cegah obesitas. Cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Mengkonsumsi sayur dan buah. Ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Penting nggak sih cuci tangan itu? Banyak orang yang tidak mencuci tangan dengan beralasan malas. Padahal banyak hal-hal yang kita lakukan sehingga kuman dan bakteri dapat menempel pada tangan kita. Seperti memegang ponsel, mengambil atau memegang uang, saat makan, membuka pintu, berjabat tangan, dan lain-lain. Seharusnya dengan kita melihat itu semua kita sadar bahwa mencuci tangan itu sangat penting. Apa sih manfaat cuci tangan? Yang pertama, mencegah penyebaran penyakit seperti flu, demam, diare, dan lain-lain. Kedua, mencegah infeksi saluran pernafasan. Dan yang ketiga, menghilangkan kuman dan bakteri. Berikut tata cara mencuci tangan yang baik dan benar. Pertama, basahi tangan dengan air. Kedua, tuang sabun pada tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. Ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. Keempat, gosok punggung tangan dan sela jari. Kelima, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Keenam, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Kedelapan, gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir. Kesembilan, keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Jadi, apakah kamu masih malas untuk mencuci tangan? Ayo jadikan cuci tangan menjadi kebiasaan Anda.

0: Kamu tahu nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita simak info terkini dari BPJPH.
1: Info terkini dari BPJPH.
0: Tahukah kamu program Sehati? Program Sehati merupakan program dari BPJPH, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di mana dalam rangka akselerasi sertifikasi produk halal, BPJPH mengeluarkan kuota gratis bagi pelaku UMKM bidang makanan dan minuman. Kuota program Sehati untuk Provinsi Kepulauan Riau yaitu 9.511 kuota, dan per April 2026 kuota Sehati tersisa 6.447 kuota. Pelaku UMKM bidang makanan dan minuman di Kabupaten Bintan bisa daftar sertifikat halal secara gratis. Caranya mudah sekali. Siapkan KTP, email aktif, dan WA aktif. Lalu, Anda bisa datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, KUA terdekat, dan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan di gedung DPM PTSP Kabupaten Bintan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya, masyarakat akan dibantu oleh petugas BPJPH, atau Anda bisa menghubungi Intan di 0821-1196-8795. Sertifikasi produk halal ini penting sekali, karena jika pelaku usaha makanan dan minuman tidak segera mengurus sertifikat halal sampai dengan bulan Oktober 2026, maka akan ada sanksi kepada pelaku usaha. Sanksi diberikan berupa sanksi administratif, yaitu denda yang harus dibayar oleh pelaku usaha, hingga larangan edar produk dari pelaku usaha di pasaran atau penarikan produk dari pasaran. Ayo segera daftar program Sehati, mumpung masih ada kuota gratis.

0: Memang pantas ya kalau Kak Andin jadi idola. Udah pintar, aktif, glowing. Pengen deh jadi seperti Kak Andin, jadi remaja yang berprestasi. Hey Zura, aku lagi ngomong sama kamu. Yah, dicuekin.
1: Maaf ya, aku agak pusing nih.
2: Hai Nessa, Zura. Zura kenapa? Pucat banget.
1: Lagi dapet, pusing, lemah.
2: Wah, kamu anemia. Gak rutin minum tablet tambah darah ya?
1: Enggak kak, suka mual kalau minum.
2: Penting loh bagi remaja putri minum tablet tambah darah secara rutin dan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, C, dan zinc. Efek pusing atau mual akibat minum tablet tambah darah tidak berbahaya, dan untuk mengurangi gejala tersebut, sangat dianjurkan minum tablet tambah darah setelah makan atau malam sebelum tidur.
0: Apa sih kak dampak anemia bagi remaja?
2: Dampak buruk anemia bagi remaja bisa mengakibatkan penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, mengalami penurunan prestasi dalam belajar, tidak bugar, dan mengalami penurunan produktivitas. Dan yang lebih mengerikan, pada remaja putri, anemia dapat memperbesar resiko kematian saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi yang cenderung rendah.
0: Wah, berarti penting ya minum tablet tambah darah?
2: Penting dong, aku rutin minum. Yuk, minum tablet tambah darah.
3: Mau dong, tablet tambah darahnya.
2: Yee, buat remaja putri tahu.
4: Ayo, remaja putri, cegah anemia dengan rutin minum tablet tambah darah.

0: lagi ngapain tuh? Fokus banget sih.
1: Eh, Zura, aku lagi liatin video nih, terus bacain komentar netizen. Pedes-pedes banget, aku yang baca aja sakit hati. Apalagi dia yang mendapatkan komentar seperti itu.
0: Aku juga sering banget ketemu komentar pedas dari orang-orang. Kira-kira fenomena ini termasuk bullying gak sih?
1: Setauku ya Zur, ini adalah fenomena bully jenis cyberbullying, di mana mereka melakukan perundungan secara terus-menerus di media sosial.
0: Oh, aku baru dengar nih yang namanya cyberbullying. Bullying jenis baru ya?
1: Seiring dengan semakin banyaknya pengguna media sosial, cyberbullying semakin banyak ditemukan. Korbannya sudah banyak banget loh. Menurut UNICEF, pada tahun 2022, 45% anak di Indonesia mengaku pernah menjadi korban cyberbullying. Dan lebih mengejutkannya lagi, 38,41% pelaku cyberbullying adalah siswa.
0: Oh, banyak juga ya siswa yang melakukan cyberbullying. Pantesan, kemarin ada berita viral mengenai tawuran pelajar karena tersinggung dengan omongan pelaku di media sosial.
1: Iya kan, yang awalnya saling bercanda jadinya saling nantang. Eh, ujung-ujungnya ngajak ketemuan buat tawuran, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa juga loh.
0: Ini artinya bullying sudah menjadi permasalahan yang serius.
2: Stop bullying. Perilaku bully bisa menimbulkan berbagai efek negatif bagi korban, antara lain gangguan mental, rasa marah yang meluap-luap, depresi, rendah diri, cemas, kualitas tidur menurun, keinginan menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri, menggunakan obat-obat terlarang, tidak semangat berangkat ke sekolah, prestasi belajar menurun, menarik diri dari lingkungan sosial sehingga tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, menjadi perundung, atau melakukan

0: Kita simak info terkini dari BPJPH.
1: Info terkini dari BPJPH.
0: Tahukah kamu program Sehati? Program Sehati merupakan program dari BPJPH, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di mana dalam rangka akselerasi sertifikasi produk halal, BPJPH mengeluarkan kuota gratis bagi pelaku UMKM bidang makanan dan minuman. Kuota program Sehati untuk Provinsi Kepulauan Riau yaitu 9.511 kuota, dan per April 2026 kuota Sehati tersisa 6.447 kuota. Pelaku UMKM bidang makanan dan minuman di Kabupaten Bintan bisa daftar sertifikat halal secara gratis. Caranya mudah sekali. Siapkan KTP, email aktif, dan WA aktif. Lalu, Anda bisa datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, KUA terdekat, dan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan di gedung DPMPTSP Kabupaten Bintan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya, masyarakat akan dibantu oleh petugas BPJPH, atau Anda bisa menghubungi Intan di 0821-1196-8795. Sertifikasi produk halal ini penting sekali, karena jika pelaku usaha makanan dan minuman tidak segera mengurus sertifikat halal sampai dengan bulan Oktober 2026, maka akan ada sanksi kepada pelaku usaha. Sanksi diberikan berupa sanksi administratif, yaitu denda yang harus dibayar oleh pelaku usaha, hingga larangan edar produk dari pelaku usaha di pasaran atau penarikan produk dari pasaran. Ayo segera daftar program Sehati, mumpung masih ada kuota gratis.

0: Wah, gak bisa didiamin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
3: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi opora.
3: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id, tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
3: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Info Finansial.
1: Investasi adalah kegiatan penanaman modal dan investasi saat ini sudah menjadi kebutuhan, bukan lagi sekedar pilihan. Dengan investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, ataupun investasi jangka panjang, kamu punya kesempatan untuk cepat kaya, Belovers. Namun, memulai investasi bukan perkara mudah. Terlalu banyak godaan, kekhawatiran, atau ketakutan yang menyelimuti, sehingga terkadang sulit memulai investasi. Untuk itu, cermatilah langkah berikut agar investasi Belovers menghasilkan usaha menguntungkan dan bisa menjadi penopang hidup. Meski berstatus sebagai investor pemula, tidak ada salahnya memasang target dan nilai jelas untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu.
2: Dalam berinvestasi juga tidak ada salahnya belajar dari pengalaman orang lain yang telah lebih dulu mendalami usaha tersebut.
1: Selanjutnya, tentukan di mana minat kamu, jangan sampai terjerumus ke dalam usaha yang tidak sesuai dengan passion. Pahami prinsip investasi dan pilihlah investasi yang minim risiko. Yang perlu Belovers ingat, ketika memulai investasi tidak selamanya untung atau berjalan lancar. Memulai investasi juga berpotensi mengalami kegagalan ataupun rugi.

Kini pelayanan publik di Kabupaten Bintan semakin baik dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memberikan kejelasan proses dan prosedur serta transparansi biaya sehingga dapat mempercepat waktu dan biaya pelayanan. Daftar tenan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban, Kejaksaan Negeri Bintan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, KPP Pratama Bintan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BP Bintan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan atau Samsat Bintan, dan DPM PTSP Kabupaten Bintan. Mall Pelayanan Publik berada dalam satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel untuk pengurusan perizinan, layanan administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga, pembuatan paspor baru dan pergantian paspor, pembayaran pajak kendaraan, mutasi dan balik nama, pembuatan NPWP, pelaporan pajak tahunan, pembayaran BPJS, informasi BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan dan pelaporan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan berada di Komplek Perkantoran Kabupaten Bintan, Jalan Wan Sri Beni, Bintan Buyu, Bandar Sri Bintan.

0: Mas, mas, bangun mas. Mas, mas, pura-pura tidur lagi.
1: Yeh, siapa yang pura-pura sih? Orang lagi beneran tidur juga.
0: Nah, bangun juga. Tolong gantian ya, biar kakek ini bisa duduk.
1: Emang kenapa sih mbak? Kan bisa cari kursi di gerbong lain.
0: Lah, yang mas dudukin ini kan kursi prioritas. Tuh, lihat bacaannya. Khusus lansia, ibu hamil, penumpang yang bawa anak dan difabel. Jadi masnya aja yang pindah.
1: Iya, saya yang pindah.
0: Gitu dong, masih ada kok kursi kosong, tapi di gerbong lain.
2: Kaula muda, ternyata menggunakan bangku prioritas untuk lansia, ibu hamil, penumpang yang membawa anak, dan difabel termasuk sebagai tindakan korupsi loh, karena dianggap melanggar hak orang lain. Ayo peduli sekeliling dengan sikap anti korupsimu untuk negeri yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

0: Info Finansial.
1: Investasi adalah kegiatan penanaman modal dan investasi saat ini sudah menjadi kebutuhan, bukan lagi sekedar pilihan. Dengan investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, ataupun investasi jangka panjang, kamu punya kesempatan untuk cepat kaya, Belovers. Namun, memulai investasi bukan perkara mudah. Terlalu banyak godaan, kekhawatiran, atau ketakutan yang menyelimuti, sehingga terkadang sulit memulai investasi. Untuk itu, cermatilah langkah berikut agar investasi Belovers menghasilkan usaha menguntungkan dan bisa menjadi penopang hidup. Meski berstatus sebagai investor pemula, tidak ada salahnya memasang target dan nilai jelas untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu.
2: Dalam berinvestasi juga tidak ada salahnya belajar dari pengalaman orang lain yang telah lebih dulu mendalami usaha tersebut.
1: Selanjutnya, tentukan di mana minat kamu, jangan sampai terjerumus ke dalam usaha yang tidak sesuai dengan passion. Pahami prinsip investasi dan pilihlah investasi yang minim risiko. Yang perlu Belovers ingat, ketika memulai investasi tidak selamanya untung atau berjalan lancar. Memulai investasi juga berpotensi mengalami kegagalan ataupun rugi.

mencegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

0: Ini nih boneka labubu yang lagi rame banget di media sosial.
1: Ih lucu, mau, duh. Aduh gimana nih, kok bisa ketinggalan sih, aduh.
2: Kenapa sih duduk sendiri tapi ramenya sekampung deh?
1: Ini loh, aku ketinggalan info terbaru yang viral di Instagram. Which is ini tren terbaru.
3: Santai aja kali, gak perlu heboh gitu.
1: Aku boleh gak minjem uang kamu?
2: Kamu butuh uangnya untuk apa sih?
1: Itu loh, aku ingin beli boneka labubu kayak orang-orang di Instagram. Tapi uangku gak cukup.
3: Kalau kamu gak punya uang, ya gak usah beli barang yang gak bermanfaat dong. Gak semua tren harus diikuti.
1: Aduh, gak bisa. Kalian itu gak update dan gak asik deh.
2: Hah, dasar FOMO.
1: Hah? Apa? Foto?
3: FOMO kali, bukan foto. Jadi, FOMO itu berarti kamu merasa cemas dan takut karena sesuatu yang menarik dan menyenangkan sedang terjadi di media sosial.
2: Nah, FOMO juga menyebabkan tingkat stres yang lebih tinggi. Persis kayak kamu, teriak-teriak sendiri kayak orang stres.
1: Yah, gimana dong?
3: Ini bukan suatu hal yang buruk sih, tapi bukan hal yang baik juga.
2: Jadi, lebih baik dijauhi dan dikurangi, karena bisa berdampak pada kesehatan mental individu secara intens. Juga berdampak pada kecemasan dan perasaan tidak puas, yang dapat mengganggu produktivitas dan memicu perilaku negatif.
1: Ya ampun, terima kasih ya sudah menampar aku dengan kenyataan. Aku janji deh bakal lebih menghargai diriku sendiri, membatasi penggunaan media sosial, dan membangun koneksi positif dengan orang lain, dan juga mengubah persepsi positif terhadap orang lain.
3: Nah, gitu dong.
4: Informasi ini disampaikan oleh Bintang Radio, bekerjasama dengan Forum Genre Kabupaten Bintang.

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

0: menjalankan plan A.
1: Internet memudahkan kita melakukan banyak hal. Dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi.

0: Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong.
1: Assalamualaikum, Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante.
2: Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut?
1: Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan deket perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh Bu.
2: Ya ampun nak, tapi kamu gak apa-apa?
1: Ya gak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Yaudah, Nisa mandi dulu ya Bu. Permisi Tante.
2: Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh.
3: Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu.
2: Oh begitu ya Bu?
3: Iya Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu. Dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan hashtag Gerak Bersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua.

Penting nggak sih cuci tangan itu? Banyak orang yang tidak mencuci tangan dengan beralasan malas. Padahal banyak hal-hal yang kita lakukan sehingga kuman dan bakteri dapat menempel pada tangan kita. Seperti memegang ponsel, mengambil atau memegang uang, saat makan, membuka pintu, berjabat tangan, dan lain-lain. Seharusnya dengan kita melihat itu semua kita sadar bahwa mencuci tangan itu sangat penting. Apa sih manfaat cuci tangan? Yang pertama, mencegah penyebaran penyakit seperti flu, demam, diare, dan lain-lain. Kedua, mencegah infeksi saluran pernafasan. Dan yang ketiga, menghilangkan kuman dan bakteri. Berikut tata cara mencuci tangan yang baik dan benar. Pertama, basahi tangan dengan air. Kedua, tuang sabun pada tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. Ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. Keempat, gosok punggung tangan dan sela jari. Kelima, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Keenam, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Kedelapan, gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir. Kesembilan, keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Jadi, apakah kamu masih malas untuk mencuci tangan? Ayo jadikan cuci tangan menjadi kebiasaan Anda.

Kini pelayanan publik di Kabupaten Bintan semakin baik dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memberikan kejelasan proses dan prosedur serta transparansi biaya sehingga dapat mempercepat waktu dan biaya pelayanan. Daftar tenan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban, Kejaksaan Negeri Bintan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, KPP Pratama Bintan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BP Bintan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan atau Samsat Bintan, dan DPM PTSP Kabupaten Bintan. Mall Pelayanan Publik berada dalam satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel untuk pengurusan perizinan, layanan administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga, pembuatan paspor baru dan pergantian paspor, pembayaran pajak kendaraan, mutasi dan balik nama, pembuatan NPWP, pelaporan pajak tahunan, pembayaran BPJS, informasi BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan dan pelaporan pengadilan negeri dan kejaksaan negeri. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan berada di Komplek Perkantoran Kabupaten Bintan, Jalan Wan Sri Beni, Bintan Buyu, Bandar Sri Bintan.

Ini cerita tentang kisah investasi yang katanya berrezeki tapi malah bikin rugi. Investasi bodong namanya, simaklah seksama. Ibu Asih Invest.

Tinggalkan seluruh aktivitas Anda. Luangkan waktu untuk beribadah, karena sesaat lagi akan berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu.

Demikian tadi telah berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu. Kami keluarga besar 96,5 Bintan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah wasiat kepadaku." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau marah." Lalu ia meminta nasihat lagi sampai beberapa kali. Sabdanya, "Janganlah engkau marah," diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: Jalankan plan A.
2: Internet memudahkan kita melakukan banyak hal. Dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi.

0: Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong.
1: Assalamualaikum, Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante.
2: Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut?
1: Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan deket perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh Bu.
2: Ya ampun nak, tapi kamu gak apa-apa?
1: Ya gak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Yaudah, Nisa mandi dulu ya Bu. Permisi Tante.
2: Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh.
3: Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu.
2: Oh begitu ya Bu?
3: Iya Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan hashtag Gerak Bersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua.

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

0: Wah, memang pantas ya kalau Kak Andin jadi idola. Udah pintar, aktif, glowing. Pengen deh jadi seperti Kak Andin, jadi remaja yang berprestasi. Hey Zura, aku lagi ngomong sama kamu. Yah, dicuekin.
1: Maaf ya, aku agak pusing nih.
2: Hai Nessa, Zura. Zura kenapa? Pucat banget.
1: Lagi dapet, pusing, lemah.
2: Wah, kamu anemia. Gak rutin minum tablet tambah darah ya?
1: Enggak kak, suka mual kalau minum.
2: Penting loh bagi remaja putri minum tablet tambah darah secara rutin dan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, C, dan zinc. Efek pusing atau mual akibat minum tablet tambah darah tidak berbahaya, dan untuk mengurangi gejala tersebut, sangat dianjurkan minum tablet tambah darah setelah makan atau malam sebelum tidur.
0: Apa sih kak dampak anemia bagi remaja?
2: Dampak buruk anemia bagi remaja bisa mengakibatkan penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, mengalami penurunan prestasi dalam belajar, tidak bugar, dan mengalami penurunan produktivitas. Dan yang lebih mengerikan, pada remaja putri, anemia dapat memperbesar risiko kematian saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi yang cenderung rendah.
0: Wah, berarti penting ya minum tablet tambah darah?
2: Penting dong, aku rutin minum. Yuk, minum tablet tambah darah.
3: Mau dong, tablet tambah darahnya.
2: Yee, buat remaja putri tahu.
4: Ayo, remaja putri, cegah anemia dengan rutin minum tablet tambah darah.

0: Kita simak info terkini dari BPJPH.
1: Info terkini dari BPJPH.
0: Tahukah kamu program Sehati? Program Sehati merupakan program dari BPJPH, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di mana dalam rangka akselerasi sertifikasi produk halal, BPJPH mengeluarkan kuota gratis bagi pelaku UMKM bidang makanan dan minuman. Kuota program Sehati untuk Provinsi Kepulauan Riau yaitu 9.511 kuota, dan per April 2026 kuota Sehati tersisa 6.447 kuota. Pelaku UMKM bidang makanan dan minuman di Kabupaten Bintan bisa daftar sertifikat halal secara gratis. Caranya mudah sekali. Siapkan KTP, email aktif, dan WA aktif. Lalu, Anda bisa datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, KUA terdekat, dan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan di gedung DPM PTSP Kabupaten Bintan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya, masyarakat akan dibantu oleh petugas BPJPH, atau Anda bisa menghubungi Intan di 0821-1196-8795. Sertifikasi produk halal ini penting sekali, karena jika pelaku usaha makanan dan minuman tidak segera mengurus sertifikat halal sampai dengan bulan Oktober 2026, maka akan ada sanksi kepada pelaku usaha. Sanksi diberikan berupa sanksi administratif, yaitu denda yang harus dibayar oleh pelaku usaha, hingga larangan edar produk dari pelaku usaha di pasaran atau penarikan produk dari pasaran. Ayo segera daftar program Sehati, mumpung masih ada kuota gratis.

0: Lagi ngapain tuh? Fokus banget sih.
1: Eh, Zura, aku lagi liatin video nih, terus bacain komentar netizen. Pedes-pedes banget, aku yang baca aja sakit hati. Apalagi dia yang mendapatkan komentar seperti itu.
0: Aku juga sering banget ketemu komentar pedas dari orang-orang. Kira-kira fenomena ini termasuk bullying gak sih?
1: Setauku ya Zur, ini adalah fenomena bully jenis cyberbullying, di mana mereka melakukan perundungan secara terus-menerus di media sosial.
0: Oh, aku baru dengar nih yang namanya cyberbullying. Bullying jenis baru ya?
1: Seiring dengan semakin banyaknya pengguna media sosial, cyberbullying semakin banyak ditemukan. Korbannya sudah banyak banget loh. Menurut UNICEF, pada tahun 2022, 45% anak di Indonesia mengaku pernah menjadi korban cyberbullying. Dan lebih mengejutkannya lagi, 38,41% pelaku cyberbullying adalah siswa.
0: Oh, banyak juga ya siswa yang melakukan cyberbullying. Pantesan, kemarin ada berita viral mengenai tawuran pelajar karena tersinggung dengan omongan pelaku di media sosial.
1: Iya kan, yang awalnya saling bercanda, jadinya saling nantang. Eh, ujung-ujungnya ngajak ketemuan buat tawuran, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa juga loh.
0: Ini artinya bullying sudah menjadi permasalahan yang serius.
2: Stop bullying. Perilaku bully bisa menimbulkan berbagai efek negatif bagi korban, antara lain gangguan mental, rasa marah yang meluap-luap, depresi, rendah diri, cemas, kualitas tidur menurun, keinginan menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri, menggunakan obat-obat terlarang, tidak semangat berangkat ke sekolah, prestasi belajar menurun, menarik diri dari lingkungan sosial sehingga tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, menjadi perundung, atau melakukan balas dendam. Informasi ini disampaikan oleh Bintan Radio bekerjasama dengan Forum Genre Kabupaten Bintan.

0: Info Finansial.
1: Investasi adalah kegiatan penanaman modal, dan investasi saat ini sudah menjadi kebutuhan, bukan lagi sekedar pilihan. Dengan investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, ataupun investasi jangka panjang, kamu punya kesempatan untuk cepat kaya, Belovers. Namun, memulai investasi bukan perkara mudah. Terlalu banyak godaan, kekhawatiran, atau ketakutan yang menyelimuti, sehingga terkadang sulit memulai investasi. Untuk itu, cermatilah langkah berikut agar investasi Belovers menghasilkan usaha menguntungkan dan bisa menjadi penopang hidup. Meski berstatus sebagai investor pemula, tidak ada salahnya memasang target dan nilai jelas untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu.
2: Dalam berinvestasi juga tidak ada salahnya belajar dari pengalaman orang lain yang telah lebih dulu mendalami usaha tersebut.
1: Selanjutnya, tentukan di mana minat kamu, jangan sampai terjerumus ke dalam usaha yang tidak sesuai dengan passion. Pahami prinsip investasi dan pilihlah investasi yang minim risiko. Yang perlu Belovers ingat, ketika memulai investasi tidak selamanya untung atau berjalan lancar. Memulai investasi juga berpotensi mengalami kegagalan ataupun rugi.
2: Kunci sukses memulai investasi adalah

0: jalankan plan A.
1: Internet memudahkan kita melakukan banyak hal. Dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi.

0: Wah, gak bisa didiamin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya se, selesai.
0: Wes, diposting wae.
2: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share, apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
2: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
2: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian, dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
2: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Terima

0: Wah, gak bisa didiemin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
3: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, sebagai pembina pelayanan publik, kantor staf presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
3: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu,

0: Karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
1: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
0: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Terima kasih.

0: hanya di Bintan Radio.
1: Semakin serang kemudian hanya memutarkan lagu terbaik. 96.5 disiarkan dari Curug Ijuk Bintan Kepulauan Riau. 96.5 Bintan Radio.

Ni Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tidak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syaiti a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunannya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan kami kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian daripada itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya disyariatkan bagi setiap muslim untuk berakhlak yang baik, dikarenakan di antara tujuan diutusnya Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Seorang yang baik akhlaknya menunjukkan kesempurnaan imannya, dan mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'mini na'imanu ahsanuhum khuluqa." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Pendengar kaum muslimin Bintan FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Ahmad, hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami. Hadis Tirmizi dan Abu Daud, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah. Kaum muslimin wal muslimah pendengar Bintan FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik merupakan pemberat timbangan kebaikan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asqalu syai'un fihil mizan al-khuluqal hasan. Sesuatu yang lebih berat ditimbangan adalah akhlak yang baik. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, akhlak yang baik meliputi akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama manusia. Di antaranya yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shahih Al-Utsaimin yang menjelaskan bahwa akhlak yang baik kepada Allah mencakup tiga hal di antaranya. Pertama, menerima berita yang datang dari Allah dengan cara membenarkannya. Taqalli akhbarullahi ta'ala bitasdik. Apapun berita yang datang dari Allah, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah, baik maupun dicerna dengan akal maupun tidak, maka berita tersebut harus diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kemudian dari hadis-hadis yang lain juga ditegaskan, hadis riwayat daripada yang sahih daripada Ahmad, ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Silsilah As-Sihah. Pendengar yang berbahagia, sebagaimana disampaikan, wa man asdaqu minallahi haditsa, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Kemudian yang kedua, menerima hukum Allah dengan cara melaksanakan dan menerapkannya. Taqalla talaqqa ahkamuhu bitanfizi
watakbij, baik itu hukum yang bersifat perintah maupun larangan. Di antara hukum Allah yang berupa larangan adalah firman-Nya menegaskan wa ahallallah hal bai'a wa harrama riba. Wa ahallallah hal bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka seorang muslim harus menjauhi berbagai bentuk ribawi, baik itu riba fal maupun riba nasi'ah. Kemudian bagian yang ketiga, menerima takdir Allah dengan sabar dan ridha. Talaqqa aqdaruhu bisabri waridha. Ketetapan Allah atas para hamba-hambanya mencakup hal yang baik dan yang buruk. Ketika seorang hamba mendapatkan takdir yang buruk, maka ia harus bersabar dan berupaya untuk redha terhadap takdir tersebut. Pendengar kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, ditegaskan dalam Al-Quran Surah Nisa ayat ke-87 dan Al-Baqarah ayat 275. Kemudian yang berikutnya, bahagian yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Di antaranya Al-Hasan Al-Basri menyebutkan bahwa akhlak yang baik terhadap sesama manusia ada tiga di antaranya. Pertama, tidak mengganggu. Kaful aza. Hendaknya seorang muslim tidak mengganggu manusia lainnya, terutama terhadap orang-orang yang dekat dengannya. Diriwayatkan dari Abu Syuri'i bahwa Nabi bersabda, wallahi yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qil, wa man ya Rasulullah? Qala, alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqah. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanyakan, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Kemudian bagian kedua, bersikap dermawan. Bazlun nada. Maksudnya, hendaknya seorang muslim bersikap dermawan terhadap muslim yang lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan. Bahkan beliau lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Termasuk bentuk kedermawaan adalah dengan memaafkan kesalahan manusia lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian untuk bagian berikutnya. Tentunya bagian yang ketiga, bersikap ramah, yaitu dengan talaqahul wajih. Hendaknya seorang muslim bersikap ramah ketika bertemu dengan saudaranya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Dzar, ia berkata, Nabi bersabda kepadaku, La taqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa ahadak biwajihin talqi. Janganlah engkau meremehkan suatu kebaikan apapun, walaupun engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Demikian tadi telah berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu. Kami keluarga besar 96,5 Bintan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: ada anak usia 14 tahun yang membunuh ayah, ibu, dan neneknya.
1: Hah? Demi apa? Serem banget ya remaja sekarang.
2: Iya, aku juga tahu loh berita itu. Dan tahu nggak, penyebabnya gara-gara masalah kesehatan mental loh.
0: Lagi-lagi remaja dengan permasalahan kesehatan mentalnya. Dari hasil survei kesehatan mental remaja nasional Indonesia 2022, ada sekitar 15,5 juta remaja yang mengalami permasalahan mental.
1: Serius? Banyak banget ya. Terus aku lihat di media sosial, banyak banget deh permasalahan kesehatan mental remaja.
2: Iya, ada banyak sar masalah mental remaja. Tapi yang paling banyak itu self-injury, catfishing, dan silent treatment.
1: So, apa? Belebotan banget aku ngomongnya.
2: Self-injury loh, Sar. Jadi, self-injury ini disebut juga dengan istilah self-harm, yang merupakan tindakan melukai tubuh dengan benda tajam atau benda tumpul. Kayak menyayat tangan gitu, Sar.
0: Iya, Sar. Ada juga yang memukul tembok, membenturkan kepala, dan menggigit diri sendiri gitu.
1: Kalau catfishing itu apa? Remaja yang suka mancing?
2: Enggak, Sar. Catfishing itu keadaan seseorang yang suka membagikan kesedihan yang dilebih-lebihkan di media sosial. Tujuannya untuk mendapatkan perhatian, Sar.
1: Oh, paham. Emang sering banget itu. Kalau silent treatment itu yang suka diamin orang gitu kan?
0: Benar, Sar. Silent treatment itu keadaan di mana ketika kita punya masalah sama seseorang, terus kita diamin dia. Nggak mau ngobrol untuk cari solusi gitu.
1: Aduh, semoga nggak jadi remaja yang punya masalah mental deh.
2: Kalau gitu, untuk menghindari self-injury, catfishing, dan silent treatment, langkah utama adalah mengelola emosi dengan cara yang sehat, berkomunikasi dengan terbuka dan jujur, serta membangun dukungan sosial yang positif. Jangan ragu untuk mencari bantuan ketika kamu merasa kesulitan. Semua orang berhak mendapatkan rasa aman dan dihargai. Dan itu dimulai dengan menghargai diri sendiri serta orang lain di sekitar kita. Informasi

0: Wah, gak bisa didiemin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
3: Ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
3: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
3: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik.

Ini cerita tentang kisah investasi yang katanya berrezeki tapi malah bikin rugi. Investasi bodong namanya, simaklah seksama. Ibu

Tinggalkan seluruh aktivitas Anda, luangkan waktu untuk beribadah, karena sesaat lagi akan berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu.

Demikian tadi telah berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu. Kami keluarga besar 96,5 Bintan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Natabab rawahul Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah wasiat kepadaku." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau marah." Lalu ia meminta nasihat lagi sampai beberapa kali. Sabdanya, "Janganlah engkau marah," diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

0: Pak Guru, terima kasih banyak atas nilai rapot yang bagus untuk anak saya. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit hadiah untuk Bapak.
1: Aduh, maaf Bu, saya tidak bisa menerima itu. Penilaian saya sesuai kemampuan anak, bukan imbalan.
0: Ah, jangan sungkan, Pak. Ini hanya sedikit tanda terima kasih atas dedikasi Bapak dalam mengajar anak saya.
1: Terima kasih nggak harus ngasih kok, Bu. Karena memberi hadiah kepada guru saat kelulusan dan pembagian rapot termasuk gratifikasi loh, Bu. Perilaku ini bisa merugikan sistem pendidikan dan masa depan anak-anak kita.
2: Mari kita jaga integritas tenaga pendidik kita dengan tidak memberikan gratifikasi demi pendidikan yang bersih dan berintegritas. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten

0: nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafizah Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

0: Gak bisa didiemin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
3: Ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi opora.
3: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintancap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
3: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remixer.

hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

seru menyeger hanya memutarkan lagu terbaik. Disiarkan dari Curug Ijuk Bintan Kepulauan Riau. 96.5 Bintan Radio. Number

Kini pelayanan publik di Kabupaten Bintan semakin baik dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memberikan kejelasan proses dan prosedur serta transparansi biaya sehingga dapat mempercepat waktu dan biaya pelayanan. Daftar tenan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban, Kejaksaan Negeri Bintan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, KPP Pratama Bintan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BP Bintan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan atau Samsat Bintan, dan DPM PTSP Kabupaten Bintan. Mall Pelayanan Publik berada dalam satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel untuk pengurusan perizinan, layanan administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga, pembuatan paspor baru dan pergantian paspor, pembayaran pajak kendaraan, mutasi dan balik nama, pembuatan NPWP, pelaporan pajak tahunan, pembayaran BPJS, informasi BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan dan pelaporan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan berada di Komplek Perkantoran Kabupaten Bintan, Jalan Wan Sri Beni, Bintan Buyu, Bandar Sri Beni.

0: Kamu tahu nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi.

0: dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
1: Kalau negara terbesar di dunia?
0: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km² dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
1: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
0: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
1: Kok semua kamu tahu sih?
0: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: percaya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
0: Anak kita, Mbak.
1: Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.